0: Mahiu, Mount Narok, Bahati, Elbagon, na Naikuru yote mitaboni 92.8 Ukena FM gakanegaitu. Ugogekia o mudhenya mitabo ini ya Ukena FM thai komishi ya rushine ginyadhi nashara
1: kukwaidia muno makiria na makiria muno kakonyi togeni nitwe nawe jitago jeri wajega
2: Rushine Rushine
1: tutowarane kinya dhinashara siya rushine
0: Mwihoko na kiri giriro
1: doka iguo kemaka vya na hinya na komereria
0: nogi